0: Sangakeun ka urang Madagaskar.
1: Iya, kintunan deui ka saha
0: nya. Ka urang Inggris.
2: Inggris.
0: Mana deui mah
1: Indonesia.
0: Indonesia.
1: Yang
2: Berlin.
0: Yang Berlin. Pokoknya di sadunya.
1: Sadunya.
0: Sadayananya.
1: In the world.
0: In the world. In the world. In the world. Buat musik, Magus, buat musik.